Chirtang nangpa sanggyaspe chitsok se nangdu la sangan kazuk chi chonayang tetang thunpe dasbu junga yotkanbo shadayino gyu gewa choskanbo lastenas dasbu dewatang gyu migewa lastenas dasbu dungal jungaino semchan sujik innayang dewa dot patang dungal midot pa changma chok sin pas gyuken zampo jik sa gospain gyuken zampo ni janla goskor matanga semba zampo nyamchung gujab chok che gospain yang te nangnas so ni janpan che gospain te chok las kunla yarap chojang zeraino ngatang mijik inpe chanas ve lasla chonche se nuspa semchan janla lakpe shezap yangna samlo gyala tang thupe nuspa yot ngatang te chok shezap jigla bachon chogosano kawe nangla chamba ningje zotsem trangden chokshestang samlo gu yangmo chokse tawa zangpo kun rangyudla dante yot tel dankan jigla Yarap chodzang joa inokpa innayang te choks yarap chodzang yongche sepia shesyon yod goshes makhakchan gyurte inok. Innayang dang deringe jitsokse nangla shesyon zerna skadrik natsok sok shitsamjik shespala joa du. Te chokshigla shesyone ngo ngosma yangna ton chatsang salpo metpasang deski topche se chabla range dagzin chakpo bola manga gyapskyor topte Chitsok se nanga nyokta mangpojik jungin yote inok. Shesyon ngosma de ha gonas range shecha tsamjik jangste yot. Te tsangma sem nang zangpo samkan kun tsangme jal nas duzgune mitse nanga rangjan niske diski chetu tsonano. Te songpa sang dang diringe tuldik chanin zamling di nangla chozluk damin natsoks mangpojik yote nok. Chozluk tsangma tundel dang nyampo dukchesponi mijiki zangchoz jikyangin. Zamling jide depon gongsa choge chozluk la matospe zangchoz yun jiktang. Chozluk natsoks la datpa chetkan tang. Matsat chozluk khas malen kan tsangma la zamling yongs la kyape lekskes dir. Dang diringe mikune nyamlin jun yote no in nayang dang diringe jiksten nangla chi wangpo ngai deskit la lex parchaste ton mospo nangi deskit thokla samlo tang thupkan nime skarma choks gyurte yotkya ngati ladakh se chezrik po khertena los tong tak mangpe ngonas gyute yongkan phamespe chezrik zampo jik yote ino dang diringe jonske sangme Nupchok se komshis kun malap rangshe su gyur tang gyur jinpayin. Dang diringe tuzla, yarap chodzang zirkan bo zamlingi na kazlin inok. Rang yarap chodzang gi gyunor tang dana, rangsem skit patang, chawa lamdro yongwa matzat, samton tsangma badmet tu drupatang, tse diles dadung tse chimayang skewa zangpo jik lengyu inpa nyespayin.

Dringigrim dang penang adaksas ngatok chutsut lun tang skarma jip chuika tat panang jen digrim sanjes lapulin. Dringigrim inang at sang misang skun la doji gel santang topaguni pulkani sungur. Testing ni bela sulaki pulkani bajan. Yang ina digrim sting chuk peka tsiring chorol tang yang chan rol mangiske pulkani choslu sanjes lapulin. Akashwani dili ni rgyadika samajer prapat yang rgyadang skarma chongika morning news. Rgyadang pedika tsiring chunzum tang topaguni salkani jung lurik sanjes lapulin. Guika ledak senang anestul. Gunang skarma chuika padma dolkar tang tsiring norzum ngiske salkani ledak se lurik. Gunang pedika fel melurik snatro chutot chuning image chutot chukni sukpa FM Gold Delhi digrim Akashwani Delhi ne sanajaden image chutot chukni sekka fel melurik chukni snang petne chik sukpa skonla sonam phunchuk desingne tsering sanjen tang padma dorje gun salkhane la dakse lurik Akashwani Delhi ne chik skonla hindi na nasul desingne angrezi na nasul Chignaskarma chuika makmi khotongune digrimena fel melorik akashwani delhi ne chignaskarma chuika urdina nasul yeseka midday news yang yesnaskarma chuika dopher samachar yesnang pedika ladakselurik yang yesnaskarma chuika ladaksena nasul sanjesla polen